0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodi FM Gorontalo, Turun Fredua, masih membahas tentang pernyataan Pak Menteri Natalius Piga ini, Turun Fredua, soal pelaku begal itu tidak boleh ditembak mati di tempat, nih Turun Fredua ya. Sebenarnya pemicu dari pernyataan ini itu tuh terjadi saat ada apa ya, instruksi tegas tembak di tempat yang dikeluarkan sama Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf, nih Turun Fredua. Jadi kalau kita lihat memang secara kronologis ada rangkaian peristiwa spesifik yang melatar belakangi lahirnya polemik tersebut, nih Turun Fredua ya. Gak serta merta kayak gitu terjadi begitu aja, tiba-tiba Pak Kapolda minta untuk pelaku begal tuh ditindaki tembak di tempat. Enggak juga. Ada pemicunya. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, memang tingkat kriminalitas di Lampung itu tuh tinggi nih Turun Fredua. Jadi mungkin kenapa Kapolda Lampung saat ini Irjen Pol Helvi Asegaf memberikan pernyataan tersebut nih Turun Fredua ya, yang pada akhirnya ditanggapi sama Pak Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia saat ini nih Turun Fredua ya. Pertama, tingginya kasus kriminalitas dan gugurnya anggota polisi. Itu salah satu alasannya nih Turun Fredua. Kenapa Kapolda Lampung memberikan instruksi tegas ini, tembak di tempat. Jadi situasi keamanan di wilayah Lampung sedang berada dalam tensi tinggi akibat maraknya kasus pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Puncak keresahan ini salah satunya dikaitkan dengan peristiwa tragis gugurnya seorang anggota kepolisian, Bribka Anumerta Arya Supena, saat tengah menjalankan tugas di lapangan nih Turun Fredua ya. Kita lihat instruksi tembak di tempat dari Kapolda Lampung itu adalah sebuah respon dari situasi yang dinilai mendesak dan meresahkan masyarakat tersebut nih Turun Fredua ya. Akhirnya Pak Kapolda Lampung nih mengeluarkan instruksi tegas dalam konferensi pers pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2006 kemarin, yang mana beliau memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan tindakan tembak di tempat tanpa toleransi bagi pelaku begal. Kapolda juga menambahkan kalau para pelaku begal saat ini mayoritas beraksi bukan karena faktor kemiskinan atau urusan perut, melainkan untuk membeli narkoba. Parah ya, Turun Fredua. Yang ketiga, respon Kementerian HAM terhadap wacana publik ini, Turun Fredua, dari instruksi Kapolda Lampung, langsung bergulir menjadi wacana nasional dan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat yang sudah geram dengan kebrutalan begal ini nih, Turun Fredua ya. Jadi setelah Pak Kapolda memberikan pernyataan tersebut nih, Turun Fredua, atau instruksi tersebut, ternyata disambut antusias dan baik sama secara umum warga masyarakat Indonesia. Yang mana mungkin mereka juga kayak apa ya, sudah sering mengalami pembegalan di jalanan seperti ini nih Turun Fredua, dan apa ya, kayak mungkin sudah muak ya. Aku juga kayaknya sepemahaman dengan tanggapan mayoritas masyarakat secara umum di Indonesia, yang mana mereka tuh mengiyakan instruksi ini atau pernyataan dari Pak Kapolda Lampung ini nih Turun Fredua. Tapi Menteri HAM Natalius Pigai merasa perlu mengintervensi dengan memberikan pelanggaran keras secara institusional pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2006, yang mana pernyataan itulah yang muncul kalau pelaku begal itu tuh tidak boleh ditembak di tempat karena akan melanggar HAM ya Turun Fredua, yang pada akhirnya terjadi kekhawatiran terjadi mens rea atau niat jahat institusional. Bagi seorang Menteri HAM, instruksi komando seperti tembak di tempat dinilai berbahaya karena sudah masuk ke dalam ranah mens rea, niat atau sikap batin yang jahat nih Turun Fredua ya. Kalau komando dari atas sudah mengizinkan penembakan langsung tanpa proses peradilan, dia khawatir aparat di lapangan akan kehilangan fungsi kontrolnya, berujung pada tindakan melanggar hukum atau extrajudicial killing dan memperbesar resiko salah tangkap terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Jadi tanggapan kalian kayak gimana nih Turun Fredua ya? Kayak aku juga berpikir benar juga sih. Takutnya mengingat ya karena banyak juga kasus oknum polisi yang ini ya. Pokoknya intinya kayak jadi dilema besar juga nih permasalahan ini nih Turun Fredua ya. Di sisi lain kayak kita tuh perlu menindaki ini nih Turun Fredua ya, karena capek juga sendiri, bahkan ada polisi yang tewas nih Turun Fredua.
karena saat bertugas di lapangan. Tapi di satu sisi mereka ini juga meresahkan dan tidak sedikit memakan korban itu nomor dua ya. Kalau dari kalian sendiri kayak gimana? Lebih pro kontra dengan instruksi Pak Kapolda Lampung atau pro-nya ke pernyataan Pak Menteri atau intervensi dari Pak Menteri ini tahun kedua. Kalau aku sendiri jadi bingung ini juga ya. Nantinya kalau misalnya diiyain instruksi Kapolda Lampung, takutnya tuh bisa jadi siapa aja nih, berbahaya buat siapa aja. Bahkan yang hanya di apa ya, dicurigai atau ya, intinya kalau misalnya karena bukan pelaku tapi karena dicurigai, karena bisa ditembak di tempat, bisa mati di tempat nih tahun kedua. Bahaya juga ya. Jadi bingung sendiri membahas ini nih. Tetap aku masih tetap tungguin respon kalian ya. Berdasarkan apa ya, pernyataan dari Pak Menteri Natalius Pigai ini, akhirnya memengaruhi keberanian kalian gak untuk keluar malam nanti? Kasih jawaban kalian di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 atau lain telepon 0812 19 1924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian, nanti responnya bakal aku puterin di pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oh, baby, when it comes to beauty, it's you, dear.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu?
2: Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

94 DFM teman terbaik kamu, 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua ya. Sekarang lanjut lagi bacain respon nih teman berdua. Moli Rahma, kalau enggak urgent ya enggak usah keluar mending. Oke. Okay. Wirwan FM jujur jadi was-was banget. Terus dari Yahud bilang selagi jalan yang dilalui masih cukup ramai, gas lah. Oke, okay, ya bisa juga ya, bisa dimengerti juga. Tapi apa ya, kayak kadang tuh kejahatan muncul bukan karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Kesempatan tuh bisa lahir dari, bisa datang dari jalanan rame atau jalanan sunyi, tergantung nih teman-teman berdua. Tapi ya memang sebenarnya lebih seringnya atau cenderungnya tuh di saat jalan rame ya, sunyi maksudnya. Tapi kalau misalnya memang orang udah kepepet banget, jalan rame pun kadang bisa loh mereka melancarkan aksi jahatnya. Kalau dari Neneng Ratna Handayani bilang tidak setuju. Oke deh, sudah semua kayaknya aku bacain ya teman-teman berdua. Ini sekarang mau putarin requestannya. Itu dari Wirwan FM katanya takkan terulang. Dari Roni Parulian featuring Vanessa Z. Bentar, takkan terulang. Takkan, kau tak akan terulang. Bukan gitu ya. Nah ini satu. Terus ada dari tadi yang request lagu Yahuds katanya mau request lagunya Neck Deep, You Should See Me Now. Oke deh, dua lagu ini nih ya teman-teman berdua. Jadi dua requestan yang bakal aku puterin di part yang kedua untuk topic of the day pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung di topic of the day pagi hari ini barengan sama Dodi Paneo. Aku punya sejam lagi untuk nemenin kamu di Yuk Ngopi. Bentar di jam 9 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: Tukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, teman perdua, di pukul 9:17 waktu Indonesia Tengah, teman perdua ya. Jadi aku punya beberapa informasi menarik dari yuk ngopi pagi hari ini nih teman perdua, ngomongin soal pariwisata dan juga budaya ya. Jadi teman perdua, aku mau kenalin ada 12 wisata budaya terbaik di Nusantara saat ini ya, teman perdua. Jadi nanti bakal ada beberapa daftar nih teman perdua, salah satunya Museum Ulen Sentalu Yogyakarta. Ini perjalanan terbentuknya budaya Pulau Jawa direkam dalam salah satu museum tercantik di Indonesia ya. Namanya Museum Ulen Sentalu. Jadi museum ini mengenalkan sejarah peradaban Kerajaan Mataram yang pada akhirnya akan melahirkan Keraton Solo dan juga Yogyakarta. Yang mana daya tarik dari destinasi wisata budaya ini gak hanya koleksinya saja ya, tapi juga arsitekturnya yang menggabungkan konsep rumah dan juga alam. Dan pemandu museum yang informatif dan juga interaktif juga. Jadi gak heran akan ada banyak hal baru yang bisa dipelajari di tempat wisata budaya ini di Indonesia. Ini turun kedua ya. Lanjut. Yang kedua itu Festival Erau di Tenggarong. Destinasi wisata budaya di Indonesia selanjutnya ini merupakan festival budaya tertua di Nusantara yang sudah berlangsung selama berabad-abad berjudul Erau, yang berarti ramai. Yang mana tradisi Kesultanan Kutai ini dimeriahkan dengan pameran kesenian dan juga upacara adat. Dan semakin seru, Erau ditutup dengan ajang yang paling ditunggu-tunggu yaitu perang air antar masyarakat. Oh, seru dong berarti ya. Kalau kamu berencana berlibur ke Kalimantan Timur, wisata budaya di Tenggarong ini wajib kamu kunjungi, teman-teman berdua ya. Lanjut, Desa Adat Ratenggaro di Sumba. Nah, kampung adat yang terletak di pesisir pantai ini menyimpan sejarah manusia di zaman Megalitikum, teman-teman berdua ya. Yang mana Desa Adat Ratenggaro ini memiliki 304 kubur batu megalitikum yang sudah berumur ribuan tahun, nih tahun kedua. Yang mana selain mengagumi peninggalan zaman batu besar, destinasi wisata budaya di Indonesia satu ini juga memiliki fasilitas menarik seperti kayak berkuda dan juga menyewa baju adat. Kamu pun dapat memasuki rumah adat Uma Kelada dengan langit-langit yang menjulang hingga 15 meter, nih tahun kedua. Keren ya. Lanjut, ada Museum Ganesha di Malang. Jadi kalau misalnya kamu jalan-jalan ke Malang, ini salah satu rekomendasi wisata budaya Indonesia yang tergolong masih baru ya, teman berdua. Diresmikan pada tahun 2019 lalu, Museum Ganesha ini menawarkan jejak warisan budaya Pulau Jawa, mulai dari Kerajaan Singosari sampai dengan kejayaan Kerajaan Majapahit. Yang mana museum terbesar di Malang ini juga memiliki galeri topeng yang menampilkan lebih dari 1000 koleksi topeng tradisional dan modern yang menggambarkan perkembangan seni di tanah air. Masih ada beberapa lagi nih, teman berdua, yang bakal aku spill ke kalian. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Subaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: Isma. Ya, Soro 2, dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, Soro 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, Soro 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, Soro 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

Katakanlah dari Maira nih, Turn Fred 2, single yang dirilis di tahun 2024. Temenin kita di pukul 9 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi untuk 12 ya. Wisata budaya terbaik di Nusantara nih, Turn Fred 2. Kalau tadi sudah ada Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta, Festival Rau di Tenggarong, terus ada Desa Adat Tratenggaro di Sumba, dan Museum Ganesha di Malang ya. Bakal lanjut lagi Istana Tirta Gangga di Bali nih, Turn Fred 2. Dulu kala, istana air yang dikelilingi teras-teras sawah ini dimiliki oleh Kerajaan Karangasem di Bali. Dan hijau sama elok ya, teman-teman berdua. Taman tersebut merupakan penghormatan kepada masyarakat pemeluk agama Hindu. Mengunjungi objek wisata budaya Indonesia yang kaya akan sejarah, kamu dapat menikmati kecantikan tamannya atau berenang di airnya yang jernih dan menyegarkan. Wih, bisa dipakai buat berenang ternyata ya. Ada Desa Dayak Pampang di Samarinda nih, teman-teman berdua. Terletak 23 kilo dari pusat kota Samarinda, Desa Pampang ini merupakan tempat tinggal suku Dayak Kenya. Yang berkunjung ke objek wisata budaya di Indonesia ini, kamu akan dibawa ke rumah adat kayu ulin bernama Lamin Adat Pamung Tawai. Jadi bakal disuguhi juga dengan ragam tarian khas suku Dayak. Dan kamu harus bersiap untuk bersenang-senang dengan para wisatawan yang akan diajak menari bersama-sama penduduk setempat. Nih, teman-teman berdua ya. Yang ketujuh, Kampung Naga Tasikmalaya. Ada naga di sini. Jadi misalnya kamu melewati hari-hari kamu tanpa gas dan listrik, seperti itulah kehidupan yang dijalankan sama penduduk di Kampung Naga nih ya, tahun kedua. Yang mana dalam rangka melestarikan budaya dan lingkungan, masyarakat pedesaan Sunda tersebut masih berpegang teguh pada tradisi leluhurnya. Destinasi wisata budaya di Indonesia yang asri ini terletak di bawah perbukitan dan memiliki 110 rumah panggung yang tertata dengan rapi dan menawan. Lanjut, yang ke-8, Museum Tekstil Jakarta. Ini selembar kain pun dapat berbicara banyak mengenai kekayaan budaya Indonesia ya, karena Museum Tekstil ini merupakan salah satu dari situs cagar budaya yang tidak boleh dilewati nih, teman-teman berdua ya. Jadi di sini menyimpan dan merawat hampir 1000 hasil tekstil dari Sabang sampai Merauke. Antara lain ada kain tenun, kain batik, dan juga peralatan tradisional nih, teman-teman berdua ya. Yang spesial juga bisa kamu dapatkan dari sini adalah mengikuti kursus membatik. Kamu juga bisa membawa pulang hasil karyamu dan memamerkannya kepada kerabat atau keluarga. Yang ke-9, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Mungkin kalian sudah tahu ini ya, teman-teman berdua. Jadi di Kabupaten Tanah Toraja ya, kebudayaan penduduk tuh masih sangat kental sehingga tiap sudutnya sangat menarik untuk dijelajahi nih, teman-teman berdua ya. Misalnya rumah adat Tongkonan di Desa Palawa dan Desa Ketekesu. Kemudian Negeri Awan Batu Tumonga yang menawarkan pemandangan kota Rentepau dari ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Wih, keren banget. Terus yang ke-10, Wairebo di Flores, Nusa Tenggara Timur, nih tahun kedua ya. Kerap dijuluki sebagai negeri di atas awan, Wairebo ini adalah perkampungan adat yang berada di ketinggian 1200 mdpl. Walaupun untuk menjangkau destinasi wisata budaya ini di Indonesia gak mudah ya, yang satu ini. Tapi keindahan alam dan budaya yang ditawarkan tentunya membuat sulitnya perjalanan tersebut terbayar lunas di tahun kedua. Yang ke-11, Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang ke-12 adalah Festival Lembah Baliem, Papua. Jadi, satu festival budaya Indonesia yang memikat penduduk mancanegara yaitu Festival Lembah Baliem. Awalnya, Lembah Baliem ini merupakan ajang perang antar suku Dani, Yali, dan juga Lani ya, tahun kedua. Tapi sekarang aksi adu kekuatan tersebut menjadi atraksi utama festival budaya dan seni Lembah Baliem, yang mana jadi salah satu destinasi wisata budaya Indonesia yang sangat populer, khususnya untuk kamu yang ingin mengenal lebih dekat suku-suku adat yang ada di Papua Barat nih, teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Sudah selesai waktu aku untuk nemenin kalian siaran di hari ini. Terima kasih banyak ya. Sudah mendengarkan Dodi Paneo di siaran Pro DFM Gorontalo. Udah mulai dari Sepada tadi, tahun kedua. Mungkin ada yang udah mulai dari jazz musik ya, dari jam 5 pagi tadi sampai dengan Sepada, Sepada maksudnya. Selamat pagi teman kedua. Terus dilanjutin sama di topic of the day ya teman kedua, sampai dengan sekarang nih udah mau selesai untuk ngopi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga hari Sabtu kalian menyenangkan di akhir pekan, pekan ketiga di bulan Mei ini nih teman kedua. Gak berasa ya, udah tanggal 23 aja nih. Habis itu 24, habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihitung dari mulai tanggal 25 ya, itu tinggal minggu terakhir di bulan Juni ini poli. Mei maksudnya. Habis itu Mei udah mau habis lagi, Mei, Juni, masuk Juni, habis itu Juli. Wah, Juni udah mau Piala Dunia lagi. Pokoknya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya, teman-teman. Akhir kata udah dipamit, undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro

Patrick mengungkap persiapan Paris Saint-Germain jelang final Liga Champions 2025-2026. Lebih berfokus pada kesiapan mental dibanding fisik dan menurutnya istirahat menjadi bagian penting agar pemain bisa menikmati latihan dan tampil maksimal di laga final. Endrick juga menilai persiapan PSG musim ini lebih matang karena pengalaman musim lalu membuat tim lebih siap menghadapi tekanan. Ia turut memuji Osman Dembele atas kontribusi bertahan dan menyerangnya, serta menyebut Arsenal FC sebagai salah satu tim paling berbahaya saat menguasai bola. Deretan festival musik besar kembali meramaikan Indonesia sepanjang 2026 dengan menghadirkan musisi lokal hingga internasional. Beberapa nama seperti John Batiste, Daniel Cesar, dan Wave to Earth dipastikan tampil di sejumlah festival ternama. Java Jazz Festival akan digelar di Nice Peak 2 pada 29 hingga 31 Mei disusul Prambanan Jazz Festival pada 3-5 Juli di kawasan Candi Prambanan. Sementara The Sound Project, La La La Festival, Pesta Pora, dan Synchronize Fest juga siap menghadirkan deretan penampil lintas genre sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Dan informasi yang terakhir, Taman Pro 2 Al Nassr resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi 2025-2026 usai menumbangkan Damak FC 4-1 di Al-Awwal Park Jumat 22 Mei 2026 dini hari. Kemenangan itu juga membuat Al Nassr finish di puncak klasemen dengan 86 poin, unggul 2 angka dari Al Hilal. Sadio Mane juga membuka keunggulan pada menit ke-33 sebelum Kingsley Coman menggandakan skor di awal babak kedua. Demak juga sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Morlai Sila. Namun Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol untuk memastikan kemenangan sekaligus trofi liga pertamanya sejak 2020. Kekalahan ini juga membuat Demak resmi terdegradasi ke divisi bawah. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

2 jam 10 pagi aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik planner dengan gestar untuk pagi ini ada Irang Arkad, Rani Kles, dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

0: ibadah. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nyape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Paye Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang tak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan salam kenal. Salam kenal semuanya, saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya, yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkal. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Seringnya ya, jadi bingung. Ya, saya Irang Arkal, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan pada lapar lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya bagaimana supaya anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai gak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan gak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pak Ai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Nah, dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang dulu di album pertama, misalnya dari Sabang sampai Merauke, itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss
0: Rani. Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Sinergi for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagu-lagunya bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia lihat di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu yang tulis. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu. Sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kalau kan estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, generasi berikutnya
2: memegangnya dengan tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau
3: itu awalnya diajak teman dulu,
0: okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Bang. Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Benar ya bang waktu itu ya, pokoknya ya. Gitulah sampai ya, akhirnya
4: ya betul
3: ya. Ya sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia kan dulu udah tahu
0: lah Bang
3: Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa, seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diini lah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Senang pokoknya, okay. Senang banget.
0: Oh intinya senang banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau. Pasti

0: Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya gak boleh minder, gak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan mereka gitu,
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Yeah, nah, yeah. Terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita. Gitu. Mudah-mudahan pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya. Yes.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gotong royong.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin yes, nanti ya. Kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju. Itu ya. Setuju. Harus begitu.
0: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang lebih sama semangatnya. Setuju.
2: Yes, benar.
0: Nah, tapi ada kesulitan enggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Setuju. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sadari dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Keren kan?
0: Iya.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya, Bang.
0: Tapi berarti itu, tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu, ya.
2: Kayaknya kita emang cocok ya, Bang Irang ya. Cocok banget
3: gitu. Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, okay, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Sekarang okay. 15 yeah. menit lagi.
1: Oke, okay, okay, siap. Dadah.
2: Dadah. Dadah, sukses.
1: Iya,
0: sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih. Manusia
0: keren. Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Yeah. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan fight. kita juga nulis-nulis aja.
0: Okay.
1: Ya, walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya contohnya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi gak monoton, harus rock semua gitu. Harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya.
0: Oke. Okay.
1: Genrenya.
0: Gitu. Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, apa namanya, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: mau saya sampaikan. Oke, terima kasih dan Terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yes. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah?
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu?
1: Kita rencananya sih target, karena kan ngambil momentum, sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay,
1: kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka.
0: Uh-uh. Ya.
1: Yang nyanyiin dikasih tahu enggak ya? Ada enggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke social media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi okay. Untuk khusus album ini medsos-medsosnya nama judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi Pon Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update dan update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Apa aja. Ya T3 aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan ikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Namanya juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Mas Rio cabut, Mas Ira cabut, dan Bang Doli cabut. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio.

Teman Pro 2 udah selesai untuk Musik Planner barengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan balik lagi kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo. Masih barengan sini anakku, dan silakan untuk kamu yang mau request lagu bisa merapat di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Kita bacain aja requestan kamu. Ini dari Lala. Lala mau lagu dari Raisa Anggiani, Ruang Hidup. Terus juga ada dari Reza. Kalau Reza ini gabung di Instagram, dia mau lagunya Mariah Carey dengan Your Mind. And then satu lagi ada Adele, dia mau lagu dari Albert Fagdauer dengan Like You.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain lagi yang gabung di WhatsApp kali ini. Selamat pagi dari Ayu, dia mau lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada Asraf nih ya, teman Pro 2 di Kabilah, dia mau lagu dari Afrojack featuring Stanach, Bed of Roses. Terus juga ada Martin Jensen featuring Lauren Sacha dengan Follow Me, yang pengen didengerin sama Rara, teman Pro 2. Kalau gitu langsung kita play ke tiga lagu ini.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten teman Pro 2. Tolong baca lagi request di Instagram ini, tinggal 2 ya teman Pro 2, karena nanti di jam 11:48 Dokter Indonesia Tengah itu akan dikumandangkan azan Juhur ya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Dan untuk requestan lagu teman Pro 2 ini dari Andi, mau lagu dari Anggi Marito Cara Mencintaimu, dan satu lagi ada dari Suci, mau lagu Bunga Citra Lestari dengan Kuasamu. So, makasih banyak untuk kamu yang udah ikutan gabung di Request Time untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026.

0: asal muka happy dong. Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
0: Nis, Nis, di depan ada bentor. Nis, kiram.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, ya ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

92,2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua, udah di jam 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang teman terbaik dua, selamat siang buat kamu yang baru aja stay tune barengan Pro 2 FM Gorontalo di RRI Digital streaming kita, terus juga di frekuensi 92,4 FM. Dan teman terbaik dua, buat kamu yang lagi menikmati liburan di pantai atau di mana aja, have fun buat kamu teman Pro 2. Pokoknya nikmati libur yang sangat-sangat langka ini. Ya maybe hari ini kamu liburannya lengkap barengan keluarga, teman, pokoknya orang-orang terkasih. Nikmati apapun itu teman Pro 2, dibikin enjoy. Kalau misalkan hari ini memang kamu lagi sendirian teman Pro 2, enggak apa-apa. Ditemenin sama sini anakku ya. Jadi kamu gak sendirian teman berdua. Kali ini teman berdua ada ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan itu tembus 2.000 triliun rupiah di tahun 2026. Indonesia itu diproyeksikan jadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara di 2026 ini. Nilai ekonomi digital nasional bahkan diperkirakan nih teman berdua menembus lebih dari 2.000 triliun rupiah. Fungsional penyuluh pajak ahli muda DJP Banten, Rohma itu bilang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Kondisinya didorong masifnya penggunaan internet dan transaksi elektronik di masyarakat. Yang menurutnya juga di tahun 2025 nilai ekonomi digital Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 1.600 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 14% dibanding tahun sebelumnya dan itu menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan dia bilang sektor ekonomi digital di Indonesia itu sangat beragam. Mulai dari e-commerce, layanan transportasi daring, logistik digital, terus juga ada fintech, konten digital sampai dengan menjadi perdagangan aset kripto. Dan berbagai platform digital itu sekarang jadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Nah, beberapa platform yang mendominasi aktivitas masyarakat itu teman berdua ada marketplace, terus juga layanan dompet digital, aplikasi streaming musik dan film sampai dengan media sosial yang berbasis konten kreator. Nah, tren ini tuh memperlihatkan perubahan yang dimana pola konsumsi masyarakat itu semakin serba digital teman berdua. Jadi perkembangan ini bisa bikin hampir seluruh masyarakat itu sekarang jadi bagian dari ekosistem ekonomi digital. Masyarakat itu bisa terlibat sebagai konsumen, penjual maupun kreator konten.

itu ada seninya. Karya Oh Soo-hyang adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: dalam membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi Buku, RRI Pro 2, Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Kali ini ada Gen Z yang menjadi motor penggerak industri. Generasi Z atau Gen Z ini merupakan generasi yang paling akrab dengan teknologi dan keberadaan dunia digital, juga membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang meskipun terkesan sangat konsumtif, generasi Z dianggap sebagai generasi pendongkrak ekonomi kerakyatan. Mereka tuh menjadi motor penggerak industri di berbagai bidang. Fatirna Arifanai, dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura, bilang kalau generasi Z itu membantu industri bertahan dan juga maju, dan keberadaannya juga selalu mengikuti tren, menjadikan aktivitas industri itu nggak berhenti dan semakin berinovasi, teman berdua. Dominasi Gen Z dalam ekonomi digital, penciptaan konten kreatif sampai dengan kewirausahaan berpengaruh besar terhadap tren pasar saat ini. Perputaran uang secara nasional juga terus tumbuh dengan baik. Ketergantungan Gen Z terhadap produk digital dan transaksi daring itu menjadikan sektor industri berkembang pesat.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau gak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman-teman berdua ya kehidupan. Nah gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua. Terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman yang kayak sholat tuh cuma di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga, karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

0: lampu merah.
1: Gila kan? Ini sih bahaya banget.
0: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
1: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
0: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
1: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
0: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 X sukses ini All Limors. Lagu yang rilis tahun 2018 sudah nganterin kamu di jam 12.57 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Direktorat Jenderal Pajak Banten bilang ekonomi digital itu jadi peluang sekaligus tantangan baru dalam sistem perpajakan nasional. Fungsional penyuluh pajak ahli madya DJP Banten Ali Muhammad Sofi'i bilang ekonomi digital itu jadi aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses transaksi, produksi sampai dengan distribusi barang dan juga jasa. Aktivitas sekarang juga berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan internet di masyarakat yang menurutnya perkembangan ekonomi digital itu memunculkan berbagai profesi baru kayak afiliator, konten kreator sampai dengan pelaku usaha berbasis marketplace. Selain itu, UMKM itu sekarang mulai bertransformasi ke platform digital melalui pemasaran daring dan juga branding produk.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Deolens yang mencatat sejarah baru dengan menjuarai Piala Perancis untuk pertama kalinya. Lens juara after mengalahkan Nice dengan skor 3-1 di partai final di Stade de France Sabtu 23 Mei 2026 dini hari. Lens ini membuka keunggulan melalui gol Florian Thauvin di menit ke-24. Gol ini juga melanjutkan performa impresif Thauvin yang juga mencetak gol di babak perempat final dan juga semifinal. Odson Edward kemudian juga menggandakan keunggulan Lens menjelang turun minum. Penyerang ini juga mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok di menit ke-41 sehingga membawa timnya itu unggul 2-0. Well, teman PR2 memasuki babak kedua, Lens tampil dominan dan terus menekan pertahanan Nice. Abdallah Sima juga memastikan kemenangan Lens lewat gol di 12 menit jelang laga usai. Skor 3-1 ini bertahan sampai dengan pertandingan berakhir dan memastikan Lens itu meraih gelar Piala Prancis pertamanya dalam sejarah klub. Sementara kekalahan ini juga membuat situasi Nice semakin sulit. Hasil buruk juga memperpanjang tren negatif mereka dan menyeret klub ke zona degradasi Ligue 1. Nasib Nice itu bakal ditentukan di pekan terakhir musim ini. Nice ngadepin Saint Etienne dalam laga penentuan untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Prancis.

0: taksi di depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
1: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pelatih tim Argentina, Lionel Scaloni masih menyeleksi ketat dalam menentukan skuad akhir untuk Piala Dunia 2026. Scaloni memangkas jumlah pemain dari 55 itu menjadi 35 nama. Langkah ini dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik sebelum menentukan 26 pemain final. Terus juga pengumuman skuad itu resmi dijadwalkan dilakukan pekan ini sebelum batas akhir pendaftaran pemain yang ditetapkan FIFA di 30 Mei 2026. Persaingan antar pemain juga semakin ketat seiring pengurangan 20 nama dari daftar awal. Kapten tim Lionel Messi dipastikan juga tetap masuk dalam skuad utama Argentina. Sementara beberapa pemain muda itu masih bersaing untuk mendapatkan tempat dalam daftar akhir pilihan Scaloni. Dan beberapa pemain senior juga teman berdua ini dipastikan tersingkir dari skuad sementara.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy, Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: Masih single. Masih, masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak apa ya, kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin ya, brosur ya, pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu apa ya, kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau apa ya, mencoba mendistribusi apa, mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RR.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Tahun 2002, Fiorentina maksudnya itu mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin barengan Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi Florence di Sabtu 23 Mei 2026. Gak ada banyak tekanan di kedua tim dengan Fiorentina, itu udah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi. Sementara Atalanta itu dipastikan finish di posisi ke-7. Sekaligus juga mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta juga menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Tapi justru tuan rumah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli di menit ke-39. Christensen juga kembali diuji saat babak kedua itu dimulai dan berhasil menepis upaya Ahanor sebelum dia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta, teman play 2. Christensen juga ikut memastikan tendangan dari Kamaldeen Sulemana itu bisa ditepisnya, tapi upayanya dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus after back Fiorentina Pietro Comuzzo itu mencetak gol bunuh diri, teman play 2. Tapi mengecewakan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli memaklumi kesalahan fatal dari Pietro. Jadi dia menyebut setiap orang itu pasti melewati masa-masa sulit sebelum tumbuh. Dan tempat kedua, atas hasil ini Atalanta itu memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sedangkan Fiorentina itu dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Indonesia Top 20.

Proyek 2 kita masuk di chart Indonesia. Top 20 Proyek 2 Gorontalo. Untuk minggu ini teman Proyek 2 atau tepatnya di hari Sabtu 23 Mei 2026 ada satu lagu. Enggak ada yang dua lagu. Teman Proyek 2 yang keluar untuk minggu ini ada lagunya Nabila Tekia dengan Cegil. Tapi dia udah pernah jadi jawara teman Proyek 2 selama 4 minggu. Yes, dan yang kedua ada Close Head dengan Arti Yang Sama. Ini enggak pernah sama sekali dia menduduki posisi ke-1 di chart Indonesia Top 20 Proyek 2 Gorontalo. Langsung aja teman Proyek 2 kita ke posisi 20. Ini lagunya Turun Satu Anak Tangga. Lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang lagunya udah pernah jadi jawara juga selama 2 minggu di Pro 2 FM Gorontalo, teman Pro 2, tepatnya di chart Indonesia Top 20. Dan intinya lagu ini tuh teman Pro 2 yang dirilis sama Enau Sesi Potret di 30 Januari 2026. Lagu yang menggambarkan kisah seseorang yang akhirnya pulang after bekerja jauh, tapi dia tuh dapetin orang tersayang itu udah gak ada. Jadi dia mendapati orang yang dia sayang ini gak ada, teman Pro 2, yang menimbulkan rasa sesal dan sulitnya mengikhlaskan kepergian. Kalau gitu langsung kita dengerin aja. Ini lagunya Now dengan Sesi Potret featuring Ari Lesmana. 20

0: dengar suaramu lagi. Ini lagu Teman Poya 2 resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel Noah dan juga Raisa, karya yang merupakan lagu tema orisinal untuk film Dilan ITB 1997 yang dijadwalkan tayang itu di 30 April 2026. Lirik lagunya juga diciptakan oleh Edgita sama Raisa, sementara komposisi musiknya ini melibatkan kolaborasi antara Ariel Noah, Enrico Octaviano dan juga Randy Pandugo. Dan dari lagunya itu menggambarkan perjalanan cinta yang penuh penerimaan dan ketulusan. Nah, liriknya juga menekankan gimana seseorang itu belajar menerima masa lalu pasangannya tanpa menjadikannya sebagai syarat dalam mencintai. Dan lagunya Teman Poya 2 ada di posisi 19. Ini lagu new entry kita. Dan kita move di posisi 18 yang udah turun 3 anak tangga minggu kemarin di posisi 15. Lagi dan lagi Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya.
1: Indonesia Top 20.

0: setelah kita berpaya dua di posisi 17, lagunya Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Ini tuh lagu yang dirilis di tanggal 24 April 2026. Jadi kita berpaya dua. Lagu Nafas itu mengangkat tema generational trauma atau lebih tepatnya trauma antar generasi dan juga perjalanan reflektif dalam memutus siklus luka batin. Kalau penulisan lirik lagu Nafas sendiri itu melibatkan Mother Moose untuk menggambarkan perjuangan ngadepin kecemasan dan juga penerimaan diri. Nyentri kita di posisi 17 dan kita pindah lagi di posisi 16. Tahun berdua ada lagu dari Pamungkas. Beberapa kali kita akan saling memaafkan. Berapa kali? Berapa kali kali ya? Berapa banyak lagi gitu kan, tahun 22. Makin kesini makin bagus banget nih lagunya Pamungkas tahun 22. Kalau gitu langsung kita dengerin yang ada di posisi 16, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Indonesia Top 20 16.

0: lagunya udah naik satu anak tangga. Dan Farel Hilal, teman berdua, lagunya ini langsung viral di media sosial. Itu jadi lanjutan juga dari Masa Muda bersama Ikram. Ini tuh kurang lebih tuh dirilis di tanggal 11 Maret kemarin ya, teman berdua. Dan keliling dari Farel Hilal itu mengangkat kisah romantis sederhana saat pasangan menikmati waktu barengan berkeliling kota dengan suasana santai dan juga intim. Lagunya ini agak genit dan juga hangat ya, teman berdua, nuansanya maksudnya. Nuansa ini dan juga hangat menggambarkan dilema kecil pasangan yang gak pengen cepat berpisah saat menikmati malam di kota. Kita tinggalin aja posisi 15, kita ke posisi 14 yang udah naik 4 anak tangga, teman berdua, dari posisi 18 minggu kemarin. Lagunya Liodra dengan Pura Pura.
1: Indonesia Top 20.

0: ada titik-titik di ujung doa. Lagu ini ada di posisi 13, teman berdua yang udah turun 3 anak tangga. Sebelumnya dia udah jadi juara juga sih, teman berdua, selama 2 minggu di chart Indonesia Top 20 Pro 2 Gorontalo. Minggu kemarin sih nangkringnya di posisi 10 ya, cuman ya out teman berdua. Dan lagunya ini pernah tembus 24 juta stream di Spotify, dimana lagu di album Markers and Such Fans Flash Disk ini angkat tema memaafkan dan juga melepas luka masa lalu. Ada titik-titik di ujung doa ini jadi karya Andrei Sal Priadi dengan 3,5 juta viewers lirik video. Kita ke lagunya Angie Carvalho, Remuk, di posisi 12.
1: Indonesia Top 20. 12.

Rizky Halid featuring Prince Bandegi dengan ini tuh lagu ada di posisi mana tadi? Posisi 11 tahun 2002 dan bentar lagi kita bakal masuk di posisi 10. Ini posisi 10-nya udah turun, 823 anak tangga. Yang minggu kemarin dia di posisi 7. Ini lagunya Itkitaf dengan Rutinitas dan dia udah pernah jadi jawara juga selama 2 minggu di chart Indonesia Top 20 per 2 Gorontalo.

0: Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini lagunya ditulis bersama personel Ujai 80, Ardito Pramono, Erickson Jayanto, dan Heski Jo barengan Sal Priyadi, yang sukses juga memadukan warna pop klasik khas Ujai 80 dengan lirik puitik kontemporer milik Sal. Lagunya ada di posisi 9 dan di posisi 8 ada Gendra Wari dengan 1000 kali.
1: Indonesia Top 20.

0: Jiwaku, Fajar Nur. Ini lagunya udah jadi jawara selama 3 minggu di Prodo FM Gorontalo atau di chart Indonesia Top 20. Dan lagunya ada di posisi ke-7, turun 3 anak tangga dari posisi ke-4. Tapi gak apa-apa lah, bentar lagi bakal keluar kali ya. Makanya di request aja terus di Prodo FM Gorontalo atau di voting. Dan kita ke posisi 6 yang juga turun 3 anak tangga di posisi 3 minggu kemarin. Sabrina Leonor dengan Haha.
1: Indonesia Top 20. 6.

0: punya Bernaya dia, tahun pria 2 ada di posisi ketiga, turun satu anak tangga. Wow, padahal bentar lagi tahun pria 2 bakal di posisi 1. Tapi sayang, minggu kemarin di posisi 2, sekarang turun satu orang tangga di posisi 3. Yang menggantikan posisi 2-nya, ini teman pria 2 yang pernah jadi juara atau minggu kemarin di posisi 1 ya. Ini di luar prediksi BMKG mah ya. Di posisi kedua yang turun satu anak tangga, minggu kemarin di posisi 1, lagunya Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Indonesia Top 20. 2.

Sampai dua, bentar lagi bakal aku umumin untuk lagu yang ada di posisi pertama. Tapi aku mau spill dulu untuk kamu. Rekapannya buat kamu yang gak sempat ikutin dari jam 2 yang tadi, teman Poy 2. Posisi 20, Enak Fitring Ari Lesmana, Sesi Potret. New entry kita Ariel Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu lagi.

17 new entry kita di Pabarus featuring Hindia, Nafas. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan?

Yodra dengan Pura-Pura. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Dua belas Angie Carvalho, remaja.

8 ke Indrawari 1000 kali. Tujuh Fajar Nur sembuh tanpaku. Enam Sabrina Leonor, ha ha. Lima NPD sempurnanya aku.

dan masa indah lainnya. Dan akhirnya teman berdua aku spill ke kamu untuk jawara minggu ini yang ada di posisi 5 minggu kemarin. Dia naik 4 anak tangga, lagunya Vanessa Zee featuring Roni Parolian dengan Takkan Tarulang.

0: sore masih barengan Cindy Anako untuk Info Pro 2. Resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi 2025-2026 usai mengalahkan The Mac 4-1 di Al Awal Park Jumat 22 Mei 2026. Kemenangan itu juga membuat Al Nassr finish di puncak klasemen dengan 86 poin. Gol tuan rumah dicetak Sadio Mane, Kingsley Coman dan 2 gol Cristiano Ronaldo, sementara The Mac ini membalas lewat penalti Morley Silla. Gelar ini juga menjadi trofi Liga pertama Ronaldo dalam 5 tahun terakhir setelah terakhir juara bersama Juventus di tahun 2020. Kekalahan ini juga membuat The Mac resmi terdegradasi bersama Al Ahdod dan Al Nazma. Selanjutnya, Jakarta New York Knicks kembali menundukkan Cleveland Cavaliers dengan skor 109-93 di game kedua final playoff divisi timur NBA 2026. Knicks kini unggul 2-0 dalam seri tersebut. Josh Hart juga tampil gemilang dengan 26 poin. Sementara Jalen Brunson dan Michael Bridges masing-masing menyumbang 19 poin. Yang terakhir, FIBA resmi menetapkan pembagian grup ajang FIBA 3x3 World Tour Shanghai 2026 yang berlangsung di Shanghai, China pada 30 sampai 31 Mei 2026. Tim Serbia, Liman, menjadi unggulan pertama dan tergabung di grup A bersama Vena Vesda serta The King. Unggulan kedua Skyliners berada di grup B bersama Hangzhou Zhingwei dan Sansar Embeng. Sementara grup C dihuni Antwerp, Ulaanbaatar, MNC Energy, dan Kaunas Video. Sedangkan tuan rumah Shanghai itu akan bersaing dengan Baskets Bond dan Singapura di grup D. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

sekali Rahma hadir temenin kamu teman Pro 2 di chart International Top 20. So, ini aku mau spill dulu chart kita ya teman Pro 2 untuk minggu ini. Dan kira-kira siapa nih yang udah kedepak gitu, atau siapa yang jadi pemain baru teman Pro 2. So, kita lihat dulu ini yang sayangnya harus out dari chart kita untuk minggu ini. Ada dari Bruno Mars with I Just Might. Teman Pro 2, aduh sedih sekali. Tapi ya udahlah ya, kita move on dulu teman Pro 2 dari posisi 20. Tapi teman Pro 2, ini kita mau spill dulu ya untuk hari ini di tanggal 23 Mei 2026 teman Pro 2. Azan Asar ini akan dikumandangkan di pukul 15:11. So here we go, let's go to number 20. Please welcome Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love. 20. Ask yourself.

0: This is Megan Trainor with Get It Girl.
1: International Top 20. 19.

0: International Top 20.
1: 18.
2: We lay on towers on rented time.
3: Now, WWE, we are in number 18, and this is Shayna Spear with The Visitor. Satu lagu rilisan tersukses sama Bro 2 di paruh waktu 2026 ini, yang dimana dirilis di 13 Maret 2026 di bawah label Capitol Records. Dan lagu ini juga merupakan balada dari orkestra berskala besar namun terasa sangat intim sama Bro 2. Dimana lagu ini tuh bercerita tentang potret yang jujur sekaligus juga menyakitkan tentang seseorang yang memiliki kesabaran penuh atau self-awareness bahwa dirinya hanya menjadi persinggahan sementara namun memilih

Radio, kita akan break sejenak untuk chart international top 2 Winnie. Dan kita akan sama-sama menanti untuk azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

untuk Nomor 2 ya, dan menjadi single pembuka untuk era musik barunya Lizzo. Di mana lagu itu terdengar seperti balada romantis tentang seseorang yang meminta kepastian dari pas

fact nomor 2 dari lagu ini. Tata ini bukan cuma hanya bercerita tentang ketidakpastian hubungan, tapi sebenarnya di lagu ini Lizzo ini tuh ingin membeberkan bahwa sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang hubungan dengan publik dan juga industri hiburan. Mungkin ketidakpastian karir menjadi salah satu alasan lagu ini tercipta.

Sel, udah mau berdua. Mungkin kalau kita udah lihat dan juga dengar judulnya Love Love, pasti bercerita tentang romansa itu sendiri. Tapi ternyata enggak loh, teman berdua. Lagu ini tuh bercerita sebuah pesan sosial dan juga kemanusiaan. Stephen sendiri memandang bahwa dunia saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja, dan satu-satunya hal yang bisa memperbaikinya adalah rasa cinta yang tulus.

amat relate dengan apa yang sedang kita jalani sehari-hari, di mana bahwa setiap momen, setiap orang itu selalu punya waktunya masing-masing. So, kalau emang saat ini udah harus berpisah, ya berarti waktunya udah habis aja. Because this won't last forever. Semuanya tidak akan bertahan untuk selamanya. So prefer kamu punya hati yang cukup lapang untuk bisa mengikhlaskan dan merelakan siapapun yang pergi.

0: 14.
1: She liked the love, she liked the high. I seen it all.
2: I don't know why itu sama Bro 2, tapi kayaknya lagu-lagu minggu ini tuh benar-benar lagu-lagu yang menunjukkan tentang apa yang sedang terjadi di sekitaran kita kali ya. Mulai dari tadi This Won't Last Forever, terus juga saat ini teman Bro di posisi 14, kita punya dari tadi Swim with Mr. Know It All atau Si Paling Tahu. Kira-kira yang mana nih lagu-lagu yang paling relate sama kamu?

2, even kamu punya masalah atau kamu lagi menyimpan sesuatu, better dikomunikasikan aja gitu. Karena kalau misalnya enggak, overthinking sendiri dan ujung-ujungnya jadi paling tahu gitu akan segala ekspresi dan juga gesture dari orang lain. And it's true, teman berdua. Ternyata lagu ini juga baca tentang rasa sakit akibat mensabotase hubungan romantis diri sendiri. Oh my.

Pretty Well, please welcome Anima featuring Lisa, number 13 in chart international, that's Wenny. Nomor 2, ini mengusung tema independensi, kekuatan atau empowerment dan juga dualitas diri. So, lewat baris ikonik di chorusnya teman nomor 2, I'm free, pretty bad for an angel. Ini tuh memproyeksikan tentang citra perempuan yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Dia tidak tunduk pada ekspektasi orang lain. So is that you, girl?

0: If we talk about this song teman Bro Duel, lagu ini tuh udah berhasil memecahkan banyak sekali prestasi global dalam waktu singkat teman Bro Duel, dimana berhasil masuk sebagai nominasi America Awards atau MAA, dan ini kategorinya tuh Song of the Summer. Proses produksi lagu ini dan album ini juga diabadikan dalam film dokumenter Netflix berjudul BTS The Return yang dirilis bersama dengan album remixnya mereka yang memperkuat dominasi global mereka di berbagai platform media.
1: International Top 20. 11.

bucin sama Brody Wahyang menurut aku tuh benar-benar gak masuk akal. Tapi mungkin sebagian orang pernah mengalami momen ini gitu ya, dimana dia bisa men-treat orang yang dia sayang itu lebih dibandingkan dia men-treat dirinya sendiri.

talking about this song minggu lalu, lagu ini tuh ada di posisi 11 dan saat ini naik 2 peringkat mengisi posisi 9. Like never before, somebody's waiting for me. Maybe some people have a lot of memories and that night. So jadi banyak yang pengen nyimpen memorinya di malam itu sama berdua. Kira-kira malam apa nih? Malam Kamis sama malam Minggu? Light.

terbucin di tahun ini yang gak sih teman Prodigo. Dan selalu aja banyak yang bilang kalau Bruno Mars yang bawain lagu-lagu sweet ataupun lagu patah hati udah dipastikan itu udah approve teman Prodigo. Kayak lagu yang satu ini ya, kira-kira kalian udah merasa jadi princess gak dinyanyiin sama Bruno Mars with Risk It All?

Drysev by Mom Smith for the ring horn number 2 saat ini bertengkar di posisi 5 di chart international top 20. Ada satu lirik yang paling aku suka sama nomor 2 yang saat itu tuh masuk di chorus kalau nggak salah. I know that people change and I know for us to grow we gotta let go. So ini kayak tuh kayak menceritakan lagu di mana kita benar-benar mengucapkan selamat tinggal ke seseorang yang memang saat ini memilih untuk pergi gitu, dan kita juga memilih untuk memutuskan ikatan emosional atau rasa peduli karena again and again semuanya itu punya waktunya masing-masing. So if he or she won't go and let them go.

ready sama Priwe. Lagu di posisi 4 kita ya di chart International Top 20 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home dari albumnya Whenever Clever.

lagu ini teman berdua. Ternyata lagu ini tuh ditulis khusus untuk seseorang gitu ya, itu istrinya, dan emang terinspirasi dari istrinya juga, yaitu Brooke Hanson gitu ya, dimana Charlie Puth ingin banget untuk menceritakan tentang rasa syukur, ketenangan dan kepastian hidup setelah menemukan pasangan hidupnya. Emang kadang tuh rumah tuh gak berbentuk seperti yang biasa kita temui gitu ya, tapi bisa jadi rumah itu hadir karena seseorang yang membawa ketenangan dan kedamaian.

0: Salam Pro 2. Tahu enggak sih kalian ternyata Charlie Puth ini adalah fanboy dari Hikaru loh. Ih, lucu banget enggak sih? Jadi dia tuh mengagumi karya-karyanya Hikaru Utada sama Pro 2 dan akhirnya dia mengajak untuk berkolaborasi dan terciptalah lagu Home.
1: International Top 20. Three.

Yes, teman berdua. I know, sebagian dari kalian pasti udah bertanya-tanya, mana nih jawarannya Rahma Spill dong? Sabar, kita mau rekapan dulu teman berdua biar lebih familiar ya. Karena tadi aku cuma beberapa kali spill seputar pencapaian lagu itu sendiri, terus juga makna lagunya. So, kita sekarang benar-benar bakalan spill perubahan-perubahan chartnya teman berdua. Walaupun tadi udah aku spill juga ya, tapi belum semua mungkin yang aware sama perubahannya. So, kita langsung mulai dari posisi 20 teman berdua, ada pemain baru nih. Dan ini dia Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love.

favorite song teman berdua, Get It Girl by Meghan Trainor. Sayang banget harus turun 5 peringkat mengisi posisi 19. Posisi 18 pemain baru nih teman berdua, yang naik 1 peringkat ada Shannon Sparrow with The Visitor. Don't Make Me Love You by Lizzo naik 1 peringkat di posisi 17. Economy and in this world, teman berdua, emang hanya satu yang bisa menyatukan kita. Love, Love, Love by Seven Sanchez di posisi 16. Posisi 15 yang turun 3 peringkat, teman berdua, please welcome John with This One Last Forever. Si paling tahu, teman berdua, Mr. Know It All, Teddy Swims, naik 2 peringkat di posisi 14. Bad Angel by Animal featuring Lisa naik juga 2 peringkat di posisi 13. Dan ini dia teman berdua, salah satu boy group yang kembali aktif gitu ya, dan naik jauh teman berdua 5 peringkat di posisi 12, BTS Swim. I Like You Better Than Me by Bebe Rexha turun 1 peringkat di posisi 11. Posisi 10 yang juga ikutan turun teman berdua tapi pernah berada di posisi 1 selama 2 minggu, Kim Firmis featuring Mr. Easy with That Way. Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight naik 2 peringkat yang sebelumnya di posisi 11 ke posisi 9. While Bruno Mars with Risk It All teman berdua harus turun 2 peringkat tapi pernah ada di posisi 1 selama 3 minggu. Posisi 7 teman berdua, naiknya perlahan-lahan tapi pasti, Bebe Rexha featuring Fatless with New Religion. Homewrecker by Sambi R teman berdua, akhirnya mulai turun ya, turun 3 peringkat mengisi posisi 6. Grace F by Molly Smith featuring Horan naik 2 peringkat di posisi 5. Put featuring Hikaru Okada teman berdua turun 2 peringkat mengisi posisi 4. When did you stop loving me? Lenny naik 2 peringkat di posisi 3. And this is our winner last week teman berdua yang akhirnya turun, Danny L. Hurley featuring Dua Lipa with Two Hearts.

0: stupid heart.
1: My stupid heart, tuhan berdua menjadi pembuka percobaan kita di hari ini di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Tuhan berdua ada Rahma Beruji yang hadir temenin kamu di sore ini. Tuhan berdua dengan keadaan saat ini udah mulai mendung. Tapi mendung-mendung begini masih bisa diajak jalan-jalan sih. Kalau misalnya kamu udah mau dijemput sama siapa, ayo. Teman misalnya, atau mungkin sama orang tersayang, ya walaupun hanya HTS-an, friendzone-an, peguaner dan yang lain-lain. Ih, gak enak banget status itu ya. Tapi justru menjadi status yang paling disukai oleh anak Gen Z loh, jangan salah. Ya, pokoknya itu, apapun ya, mau statusnya ini kayak itu kayak, pokoknya intinya selamat menikmati weekend-nya kalian teman berdua. Aku hadir temenin kamu di sore ini dengan berbagai macam informasi dan juga topik seru lainnya. Stay tune aja terus di sini, teman Pro 2 di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tapi masih ada cerita yang pengen aku spill ke kalian sama berdua, di mana Maraton The Last Tale itu resmi tercatat sebagai Guinness World Record kategori most viewers of birthday party live streams on YouTube dengan total 238.39 viewers secara live. Keren banget. Acara ini juga digelar di Sentul City sama berdua Jawa Barat sebagai perayaan ulang tahun yang dikemas dalam format live streaming YouTube. Angka di 238.309 viewers kurekan ini ya, ini tuh bukan akumulasi tapi jumlah penonton yang nonton bareng dalam satu waktu. Mantul gak tuh? So congrats buat tim maraton ya, teman Pro 2 ya, yang berhasil membawa nama Indonesia ke panggung Guinness World Record. Dan sebenarnya bukan itu aja yang pecah sih, festivalnya mereka juga pecah banget. Bahkan ada salah satu penyiar yang sangat tergila-gila dengan maraton, teman Pro 2, ada Kaniza. Itu kalau misalnya bahas maraton tuh kayaknya ada kali ya, satu jam itu gak selesai-selesai itu kita bahas. Sampai pergantian shift juga masih tetap kita tuh bahas itu sampai bye-bye. Nah kalau kalian sendiri tuh perlu kangen gak sama maraton, atau kalian juga ikutin dan nonton live streamingnya mereka?

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Udah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas itu sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas, Kak. Genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

By Sam Smith featuring Demi Lovato. Dan aku juga ready banget buat spill ke kalian teman program masih berkutat seputar Guinness World Records teman program ya. Kalau tadi dapat sama maraton, kalau ini Guinness World Records itu resmi mengakui lukisan Cadas di Gua Matanduno di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Dan sebagai seni naratif atau storytelling tertua di dunia, teman berdua, hasil penanggalan peninggalan ya menempatkan usia karya tersebut pada minimum 67.800 tahun yang lalu atau 16.600 tahun lebih tua dari seni Cadas Maros Pangkep dan 1.100 tahun lebih tua dibanding cap tangan di Spanyol. Temuan ini juga merupakan hasil riset kolaboratif tim arkeolog BRIN bersama Griffith University Australia yang dipublikasi di jurnal Nature edisi Januari 2026. Dan peninggalan ini dilakukan dengan metode uranium series pada lapisan kalsit di atas pigmen. Dan penetapan ini juga menggeser narasi lama bahwa seni bercerita lahir di gua-gua Eropa dan justru menegaskan Nusantara sebagai salah satu pusat peradaban awal Homo sapiens.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

kalau tadi udah ada maraton, terus juga ada lukisan tertua di dunia yang ada di Sulsel gitu ya, teman Pradua yang berhasil mendapatkan Guinness World Record. Nah, ini juga berhasil teman Pradua Pandawara, 5 pemuda Gen Z yang peduli akan lingkungan akhirnya diakui oleh dunia teman Pradua, dan mereka berhasil mencatatkan rekor di Guinness World Record sebagai pegiat lingkungan dengan followers TikTok terbanyak di dunia, yaitu di 12 juta sih ini ya. 12.137.832 followers per 29 Maret 2026. Pada hari yang sama juga teman berdua, kolektif asal Bandung ini juga mencatatkan rekor kedua tercepat melepas label dan tutup dari 5 botol plastik. 2 Guinness World Records dalam 2 hari dari 5 anak muda yang mulai dari membersihkan sungai. Dan ini dia sebenarnya jadi polemik juga ya. Ada beberapa, bukan beberapa sih, satu aja yang banyak lagi dilihat, didirik dan diamati oleh para generasi muda gitu ya. Karena akun YouTube-nya yang juga suka melakukan live streaming, tapi dia bilang kalau Guinness World Record itu bisa dibeli, fun fact-nya kayak gitu. Terus dijawab dengan santuy sama Pandawara Group, katanya kalau bisa dibeli kenapa enggak beli? Ya gimana mau beli kalau enggak ada pencapaian apa-apa? Tapi emang kadang bermulut besar tuh lebih mudah sih dibandingkan membuktikan aksi yang nyata. Oh my.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

0: Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

So wrong but so right, Tuan Bro Dua. 50-50 dong kalau gitu, Afgan. Dan Tuan Bro Dua, selamat sore buat kamu yang baru stay tune bareng Rahma di frekuensi kita di 92,4 FM. Kita udah di program kita Tuan Bro Dua di trending topik sore. Dan aku mau ngajakin kamu untuk ikutan stay tune bareng Rahma. Bisa langsung ke Instagram kita di @bro2_gorontalo. Atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 00 02. Dan di line telepon di 08 12 15 9 24. Yang pasti aku bakalan ajakin kamu ya untuk seru-seruan bareng Teman Pro 2. Topik kita gak jauh-jauh dari yang lagi trending saat ini. Make sure kamu stay tune bareng Rahma terus di sini dan ikutan gabung ya, biar seru gitu kan. Kamu bisa ngasih pendapat dan juga perspektif kamu yang nanti bakalan aku spill topiknya sebentar. Tapi sebelum itu mau puterin dulu satu lagu, ada dari Couple Run with Hot to Go.

0: Duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sembilan dua koma empat Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Illenium featuring Johnny Fatora with Fortners, teman berdua masih bareng Rama. Dan sekarang kita udah ada di trending topik sore. Dan yang lagi trending ini, teman berdua, terdengarnya seperti surga dunia, tapi kita berharap ini bisa benar-benar menjadi surga ya. Karena dari Pak Menteri Keuangan kita, ada Pak Purbaya, yang membahas tentang nilai tukar rupiah, teman berdua ya, yang saat ini udah ada di angka 17.000, bahkan udah mau mendekati 18.000, teman berdua. Tapi saat ini katanya pemerintah sendiri lagi mendorong untuk turun di angka 15.000 per dolarnya, teman berdua. Jadi ini sebenarnya harapan kita bersama juga, dan pastinya kalau sampai turun bisa membuat kita lebih merasa murah gitu ya. Sebenarnya sekarang juga masih mahal sih. Mahal sama mahal, ya kan? Tapi kalau misalnya pun nanti rupiah di angka 15.000, kita bakalan lihat nih, teman berdua, perubahan signifikan apa. Tapi gak begitu kerasa sih, ya kan, teman berdua ya. So, nanti aku mau tungguin aja responnya kalian. Kira-kira selain ngebahas seputar safe reward yang bisa kita rasain kalau rupiah kembali ke harga 15.000 gitu ya per dolarnya, kira-kira angin segar apa nih, teman berdua, yang bisa kita rasain? Langsung aja spill di Instagram di @produa_gorontalo.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Yo yo yo teman Pro 2, gimana nih kabarnya guys? Semoga pada sehat semuanya ya. Eh iya, dapat salam tuh kamu dari sore. Sore mana? Sore istri dari masa depan. Wis, siapa nih dari kamu teman Pro 2 yang sudah nonton film sore setelah 9 hari atau kurang lebih 9 hari penayangan lah ya. Kalau kamu udah nonton atau bahkan nonton berkali-kali, nah kamu termasuk dalam satu di antara 1 juta lebih penonton yang sudah menyaksikan film Sore Istri dari Masa Depan. Gokil, 9 hari penayangan udah tembus 1 juta penonton film garapan sutradara Yandi Lawrence. Kabar ini tuh disampaikan lewat Instagram Cerita Films dengan keterangan pada pukul 13.00 pada tanggal 19 kemarin. Nah, kalau kita ngelihat si sore nih, teman berdua ya, di mana kalau yang bisa kita ambil atau yang kita petik dari seorang sore yaitu doi peduli dan penuh kasih, kemudian doi juga visioner dan bijak, nomor 2 tulus dan penuh iman, sabar juga tenang. Bayangin aja seorang Jonathan bisa berulang-ulang kali diingetin sama sore. Gak ada bosan-bosannya emang nih sore teman-teman dua. Kalau sore aja bisa datang dari masa depan buat ngingetin masa lalu agar lebih baik, masa kita yang hidup di masa sekarang gak bisa ingat buat rajin ibadah dan baik pada sesama? Yuk, jadi versi terbaik kita hari ini, bukan nanti teman-teman dua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita mau spill dulu ya seputar topik kita di hari ini, yang dimana Pak Menteri Keuangan ada Pak Purbaya yang menginginkan targetnya sih rupiah itu bisa turun di 15.000, yang saat ini sudah di 17.000 lebih gitu kan. Bahkan ada prediksi bakalan sampai di 18.000. Wow, lumayan tuh teman berdua. So, kalau misalnya nih teman berdua, kita sendiri saat ini juga masih dibayang-bayangin dengan ketidakstabilan kurs mata uang gitu ya, kira-kira alternatif apa nih yang bisa membantu kita teman berdua untuk bisa tetap menyeimbangkan yang namanya kehidupan, atau kalau kata anak-anak sekarang tuh life balance gitu. Jadi tetap bisa nongki, tetap bisa self reward, tapi tetap bisa hidup untuk waktu yang lama gitu ya. Dalam artian kita masih tetap punya penghasilan yang cukup, terus juga masih ada tabungan. Nah, kira-kira apa aja nih yang perlu kita ketahui? Ini ada beberapa sebenarnya teman berdua ya, selain aku nungguin responnya kamu juga di Instagram dan juga pendapat kamu di line WhatsApp, boleh di line telepon, yang mau teleponan bareng sama di sore ini juga bisa banget. Tapi ada beberapa yang aku highlight. Yang pertama, teman berdua, kita tuh harus mulai belajar yang namanya diversifikasi penghasilan, yang dimana tuh bukan cuman rupiah aja. Kita bisa upgrade skill, teman berdua, ya, untuk ambil yang namanya freelance global. Ada beberapa yang bisa kalian apply, ada di aplikasi Upwork, Reverse, terus juga Prozet, itu katanya bisa memfasilitasi kita teman berdua ya untuk dapat klien-klien luar, which is kita bakalan digaji dengan dolar, lumayan kan. Terus juga teman berdua, untuk sampai atau untuk bisa dapat project-project freelance global ya, pastinya kita harus upgrade skill kita juga gitu ya. So ada proses, ada hasil. Jadi jangan mau semuanya langsung digas-gas aja, tapi kita belum mempersiapkan diri juga gitu. Otomatis yang paling dibutuhin apa? Kemampuan berbahasa.

0: monyet?
1: Dia bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana

respon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional, buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Move On and Move On, teman berdua di Skrip yang udah temenin kita sampai di pukul 18.22. Dan aku mau spill lagi teman berdua, ini masih di trending topik sore ya, seputar topik kita di hari ini, ketidakstabilan kurs yang awalnya di 17.000 tapi saat ini itu lagi diupayakan untuk bisa ke 15.000 gitu, kembali ke tahun 2022 lah ya, 2022-2023 lah gitu. So, apa aja nih alternatif yang bisa kita lakukan selain tadi diversifikasi penghasilan, dimana kita bukan hanya cari rupiah, tapi kita bisa upgrade skill kita teman berdua, ambil beberapa project untuk freelance yang di luar, biar kita juga digaji dolar gitu kan. Terus juga kita harus mulai belajar untuk pindah ke aset penyelamat, yang dimana ini juga jadi jangkar nilai gitu. Kalau kita saat ini belum aware sama yang namanya investasi emas, nah sekarang mulai belajar teman berdua. Investasi itu sebenarnya bukan hanya emas aja, tapi ada banyak banget investasi lainnya, bisa di investasi pasar uang kayak gitu ya. Kita bisa belajar di sana dan ini cenderung tetap nilainya saat mata uang kertas itu lagi jatuh-jatuhnya. Jadi kayak kita jangan simpan semua telur dalam satu keranjang gitu ya. Kalau rupiah lagi gak pasti ya pindahin ke aset yang lain, yang secara historis itu tahan banting. Terus juga teman berdua alternatif lainnya bisa dengan kurangi imported lifestyle. Misalnya kamu nih yang suka banget pakai fast fashion dan selalu pakai barang-barang yang import, kita mungkin bisa beralih untuk beli produk-produk lokal. Caranya kayak apa sih? Bisa beli produk-produk kayak kerajinan hasil daerah gitu ya, atau mungkin baju-baju yang memang didesain khusus oleh para desainer lokal. Jadi kita membantu untuk perekonomian daerah untuk terus berputar gitu. Jadi jangan sampai kita tuh karena cuman mau nyari model, cuman mau ikut tren, ya udah beli aja semua pakaian-pakaian yang fast fashion. Itu gak membantu sama sekali teman produk, dan itu juga sangat mencemari lingkungan. Okay, so be aware tentang itu juga. Nanti kita bakalan spill untuk responnya kamu di segmen berikutnya. Make sure kamu tetap stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Persembahkan Kita Indonesia.
1: Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas, jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal, bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi, apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satu pun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya. Sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal
2: iya.
1: Nyambung kan?
2: Nyambung gitu ya.
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga
2: enggak
1: bisa dipandang soal. Ya,
2: lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang.

ada Skull, teman Pro 2 by Naked featuring Anna Mary and juga Lato yang udah temenin kita sampai pukul 18.39. Kita mau spill dulu sesuai janji ya teman Pro 2 ya. Ini di Instagram @pro2_gorontalo kita mau lihat dulu yang udah ikutan gabung bareng Rahma, teman Pro 2 dan juga sama-sama udah literally yang kayak menerima dan kayak ya mau gimana lagi, Rahma namanya juga hidup ya, semuanya tidak jelas gitu kan. Jangankan kita mau sesuatu yang pasti, teman Pro 2 ini kurs mata uang aja tuh sekarang kita masih bingung nih apakah dia udah bakalan stuck di 17.000 apa naik di 18.000 karena prediksinya bakalan 18.000 gitu. Sedangkan Pak Purbaya sendiri pengennya turun di 15.000 di tahun 2023-2024 lah ya, balik lagi ke sana. We never know what's gonna happen. So ini kita mau lihat dulu yang udah ikutan gabung bareng Rahma. Ada dari Tika, teman Bro 2. Tika Yustika katanya dia sekarang udah gak mau pusing lagi mikir apakah bisa turun sejauh prosesnya Pak Habibie dulu, tapi mau fokus untuk berinvestasi bukan sekedar nabung gitu. Iya, karena kalau misalnya duitnya, duit kertasnya sekarang lagi melemah ya, kita ganti investasi aja teman Pro 2 yang pasti-pasti aja lah ya, yang tetap nilainya ini bakalan naik gitu biar duit aman sayang. Terus juga ini aku mau spill lagi alternatif lainnya yang bisa kamu lakukan selain kita bisa nambahin skill untuk bisa mendapatkan project freelance global gitu ya, kita juga bisa nih untuk skill up teman Pro 2, ngasah ketajaman finansial juga dengan belajar literasi keuangan. Jadi kita harus mulai belajar untuk pahami kenapa rupiah itu bisa melemah, terus juga apa itu yang namanya hedging atau lindungi nilai, dan bagaimana cara pasar bekerja gitu. Itu biar kita bisa lebih aware, juga bisa lebih ngerti, dan pastinya lebih bijak lagi menggunakan uang kita ya teman-teman berdua ya.

0: bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, itu Ambro 211 dari Igit Tafyang membawa kita udah di pukul 18.54. Dan itu tadi teman Ambro 2, program kita untuk trending topik sore sudah berakhir ya. Dan artinya aku juga mau ikutan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan stay tune. Dan tetap stay tune aja terus di sini teman Ambro 2, karena udah ada Nisa Muhammad yang siap buat temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bertanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya
1: pada... FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Saatnya info Prodo bareng Nisa untuk malam ini.

0: menegaskan pentingnya teknologi robotika dalam rencana membangun kehadiran jangka panjang di bulan di ajang First Robotics Competition 2026 di Houston, Amerika Serikat. Di acara ini juga NASA memperkenalkan konsep Moon Base sebagai pangkalan permanen di bulan untuk eksplorasi dan juga penelitian ilmiah. Tahap awal proyek ini juga difokuskan ke misi robotik tanpa awak sebelum misi berawak Artemis ya. NASA juga menargetkan hingga 30 pendaratan robotik melalui program Commercial Lunar Payload Service di 2027. Penantian 16 tahun, South Africa akhirnya tuntas setelah resmi lolos ke 2026 FIFA World Cup. Ini menjadi penampilan perdana Bafana Bafana sejak tampil sebagai tuan rumah 2010 lalu. Di bawah suhan Hugo Broos, Afrika Selatan sukses bangkit lewat regenerasi pemain muda dan juga berhasil menjuarai grup C kualifikasi zona Afrika. Mereka juga sempat mencuri perhatian usai finish peringkat ketiga di Piala Afrika 2023. Di Piala Dunia 2026 nanti, Afrika Selatan bakal bersaing di grup A bersama Meksiko, Czech Republic dan juga South Korea dengan laga pembuka menghadapi Meksiko. Kevert ini mencetak sejarah besar setelah berhasil lolos ke 2026 FIFA World Cup untuk pertama kalinya. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat dengan populasi sekitar 525 ribu jiwa ini sukses memuncaki grup kualifikasi zona Afrika di bawah asuhan Pedro Brito atau Bubista. Tim berjuluk The Blue Sharks ini tampil disiplin dan juga solid sepanjang kualifikasi ya, hingga juga memastikan tiket Piala Dunia setelah menang 3-0 atas Eswatini. Skuad Tanjung Verde ini juga diperkuat banyak pemain diaspora seperti Ryan Mendes, Gary dan juga Roberto Lopez yang juga menjadi tulang punggung tim. Sekian info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Dan ada nggak sih, Kak?
1: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Produk jam 7:05 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: عالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman berdua. Malam minggu ya say, hari ini ya say. Dan untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu seperti biasa di malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

Apa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

dikonfirmasi bakal berakhir di season 6 Teman Perdua saat ini. Serial yang dibintangi Lily Collins ini sedang melakukan pengambilan gambar untuk musim terakhirnya di Yunani. Jadi konfirmasi Emily in Paris bakal berakhir hadir setelah kepastian perpanjangan masa tayang untuk musim 6 diumumkan di Januari kemarin. Jadi Jaron Starr selaku kreator juga mengungkapin rasa syukur ya untuk perjalanan panjang pengerjaan proyek ini juga bersama seluruh tim produksi dan juga para penggemar setianya Teman Perdua. Dan serial ini tuh awalnya menceritakan karakter Emily yang diperanin sama Lily Collins, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang mendadak dapetin pekerjaan impian di Paris. Jadi alur cerita itu mengikuti kehidupan barunya si Emily ya, yang penuh petualangan dan juga tantangan pastinya dalam menyeimbangkan urusan karir, persahabatan dan juga romansa di Eropa. Jadi selain pengumuman tertulis, Lily Collins juga ikut menyapa para pengikutnya dan juga menjanjikan babak penutup yang emosional dan juga berkesan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Rodrigo ini resmi ngerilis single terbaru The Cure di 22 Mei kemarin sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl in Love. Ini jadi salah satu penyanyi pendatang baru ya, yang baru banget di dunia musik. Tapi aku suka banget sama dia nih teman berdua. Aku suka banget sama lagu-lagunya, sama suaranya juga, sama wajahnya, dia cantik banget gitu. Jadi lagu ini tuh hadir bersama video musik nuansa itu vintage ya, yang menampilkan sang pemenang Grammy ini menjelajahi rumah sakit penuh warna pastel di tengah mencari pengobatan. Jadi The Cure ini tuh ada sisi-sisi emosional, ada sisi rapuhnya juga yang jadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak awal karirnya teman berdua. Dan perilisan lagu ini datang hanya beberapa minggu setelah Olivia tuh tampil di Saturday Night Live di Mei kemarin juga. Jadi episode ini tuh dia gak cuma nunjukin sisi komedinya, tapi juga bawain dua lagu dari album terbarunya. Ada Drop Dead dan juga Beach yang sampai sekarang juga masih belum dirilis secara resmi ya. Jadi Drop Dead ini tuh sukses debut di posisi number one di Billboard Hot 100 dan menjadi lagu keempat yang berhasil memuncaki chart.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, itu sih.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMC, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

kembali ngeluncurin musik barunya Tom Perdua lewat single SS26 lengkap dengan video music cinematic yang kembali digarap sama Torzo, sutradara di balik visual Von Dutch. Dan alih-alih menampilkan dunia fashion yang glamour dan juga sempurna, videonya tuh justru memperlihatkan suasana runway yang kacau, absurd, terus juga banyak sindiran ke budaya modern gitu kan. Jadi sosok fashion legendaris yang sekaligus juga merupakan mantan editor-in-chief Vogue Paris, Karin sendiri muncul di awal video dengan kalimat tajam, fashion won't save us, but let's go on the runway and walk. Jadi nuansa satir di music video ini ya sebenarnya sudah mulai dibocorkan beberapa hari sebelum perilisan lagu ini lewat tulisan di Substack miliknya sendiri Tom Perdua. Di sepanjang track ini dia tuh memainkan tema tentang selebritas, politik, identitas, sampai obsesi industri fashion di tengah dunia yang terasa semakin berantakan.

jeruk manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

Kabar terbaru dari Love sendiri, teman berdua yang resmi menandai dimulainya era baru dalam perjalanan karirnya melalui perilisan single Three Little Things di 22 Mei kemarin. Dan dari project ini sendiri, Love itu bakal bikin sebuah eksperimen gitu yang sangat personal dan berani ya, dengan nge-share selera musiknya yang paling otentik. Dia tuh bahkan secara jujur mengakui kalau project eksperimental ini tuh punya resiko tersendiri di pasaran. Nah, langkah berani ini juga diambil untuk menyajikan sebuah karya yang jujur dan beda dari karya komersial sebelumnya. Lagu terbaru ini juga menampilkan sisi musikalitasnya Love yang jauh lebih berani, intim, dan penuh gairah melalui barisan liriknya. Dan secara belak-belakannya, dia tuh menggambarkan ketertarikan fisik dan juga fantasi romantis yang membara ke seseorang di malam hari. Jadi dia itu menggunakan analogi getaran listrik untuk melukiskan debaran jantung ketika ada di dekat orang tercinta. Ada juga lirik-lirik mengajakin untuk menghabiskan malam bersama. Dan ya, yang bikin lagu ini juga jauh lebih menggoda.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman pria 2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman pria 2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyali pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem tahun kedua, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Itu ketika dirilis di 2023 hits banget teman berdua. Dan aku ingat banget aku juga sempat bikin video challenge, bukan video challenge juga sih, ya video dengan lagu ini. Ih, kalau ingat di tahun-tahun itu kayaknya pengen flashback ke tahun 2023 juga deh. Anyway, ini juga ada kabar terbaru dari The Script teman berdua, grup band asal Irlandia The Script. Ini resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang berjudul Man in the Arena. Jadi lirik lagu ini juga terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Lagu ini lebih kayak membawa pesan kuat lah, kalau penghormatan sejati hanya milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik gitu. Lagu penuh energi ini juga jadi bagian dari album mereka, album baru mereka lebih tepatnya ya, bertajuk The User's Guide to Being Human, yang siap nantinya dirilis di 14 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2020.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dari album Back Home 2007 dirilisnya Teman Berdua jam 9.16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dijaga malam, jadi malam hari ini kita bakal ngobrolin soal hubungan lagi nih Teman Berdua. Lebih ke kayak ini simple aja sih, ini kita ngomongnya gak yang berat-berat ya, karena udah malam hari juga ya kan. Jadi kita ngomongnya tentang hubungan aja Teman Berdua. Jadi biasa kan orang selalu bilang cinta itu tuh penting ya, penting banget dalam sebuah hubungan. Tapi ternyata banyak orang yang bilang hubungan juga gak cukup, cuman modal cinta aja. Ya kan, itu aku setuju sih. Seiring berjalannya waktu, kita juga pasti sadar kalau dalam satu hubungan itu cinta aja tuh gak perlu. Kita harus mikirin bibit bebet bobotnya. Apalagi kalau misalkan percintaan udah umur 30 plus ya. Jadi banyak yang harus mereka pertimbangkan, dari harus mikirin juga keluarganya seperti apa, terus juga pekerjaannya seperti apa, bahkan circle pertemanannya itu biasanya kita juga harus kita lihat gitu. Kalau dulu beda, kalau misalkan zaman-zaman SMP, SMA itu beda sih. Pokoknya intinya kita suka nganang, anak suka kita, udah selesai, that's it, that's all, ya kan? Gak mikirin banyak hal gitu. Tapi kalau sekarang itu, di kehidupan dewasa, ketika ada orang yang ngedeketin, kita kan pasti ngeliat dulu kan, kayak gimana sih orangnya, cari tahu. Terus juga, oh dia kerjanya di sini, oh dia belum, atau mungkin dia kerjanya tuh masih segini, belum settle lah untuk ekonomi dan lain-lain, kayaknya aku gak bisa deh. Biasa kan kayak gitu kan, aku butuh yang udahlah, yang udah settle aja gitu. Atau mungkin, oh kayaknya orangnya masih kayak gini deh, masih suka main-main, masih suka, kayaknya belum serius orangnya. Itu hal-hal seperti itu tuh udah mulai kita perhatikan gitu, ya kan? Nggak cuma itu aja, ketika semuanya udah bisa nih, oke lah ya, misalnya dari pekerjaannya, dari keluarganya, dari circle pertemanannya juga udah oke gitu, biasanya kita juga masih akan mikirin tentang karakternya dia. Dia orang kayak gimana sih? Dia cuek nggak? Dia red flag nggak? Dia toxic nggak? Ya kan? Jadi udah banyak lah, udah banyak poin-poin yang akan kita evaluasi, ada banyak poin-poin yang akan kita lihat juga dari seseorang ketika kita udah punya hubungan, not only love gitu kan. Jadi kadang ada pasangan yang saling cinta banget tapi tetap aja gak bisa bertahan. Kenapa ya? Karena ternyata hubungan itu juga butuh banyak hal lain supaya tetap sehat dan juga nyaman dijalanin. Ada yang bilang komunikasi itu nomor satu, karena tanpa komunikasi juga hal kecil bisa jadi salah paham besar ya kan. Tapi ada juga yang merasa percaya diri itu jauh lebih penting. Soalnya kalau udah gak percaya, percaya diri, rasa percaya ya. Soalnya kalau misalkan udah gak percaya, hubungan jadi capek sendiri. Ya kan, banyak lah Teman Berdua, gak cuma tentang itu aja, tapi banyak-banyak hal juga gitu. So, karena kita udah dijaga malam, aku pengen tahu deh, menurut kamu, apa sih hal paling penting selain cinta dalam hubungan? Coba share ke aku di sini, versi kamu ya, di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon di 08 12 15 1094, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Persembahkan Kita Indonesia.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

featuring Eminem with Calvin tahun 2002. Dan kalau kita ngomongin lagi tentang hubungan ya, kalau dipikir-pikir ya, hubungan itu mirip teamwork. Dua orang yang dengan sifat beda berusaha untuk jalan ke arah yang sama. Jadi selain cinta, hubungan juga butuh kompromi, butuh kondimen-kondimen yang lain lah ya. Butuh effort juga dari dua-duanya pasti, bukan cuma dari satunya aja. Kadang masalah itu muncul bukan karena udah gak sayang lagi, tapi karena salah satu tuh ngerasa kayak berjuang sendirian. Nah itu kalau udah kayak gitu tuh, menurut aku hubungannya tuh udah toxic. Udah, kalau misalkan kita ngerasa kayak kita yang terlalu dominan dan dia tuh nggak ada effort apa-apa, dia nggak ada usaha apa-apa, dia kayak ya udahlah terserah gitu. Menurut aku itu akan jadi hubungan yang melelahkan sih, menurut aku ya. Jadi ada yang capek selalu ngalah juga mungkin kan, ada yang capek selalu minta di ngertiin, ada yang capek juga untuk selalu ngasih tahu, ngejelasin ya kan. Ya kalau udah kayak gitu, menurut aku mending back off sih. Kayak mending kalian mundur kayak kalau kataku ya. Dan lucunya, makin dewasa tuh banyak orang yang mulai sadar hubungan yang tenang itu ternyata lebih dicari daripada yang cuman romantis. Jadi kalau misalkan ditanya, aku gak butuh kamu bilang I love you, aku lebih butuh ke actionnya. Walaupun sometimes aku pribadi, kadang-kadang kita juga butuh kata-kata seperti itulah. Cuman lebih ke kayak, gimana sih? Kayaknya kalian juga bakalan setuju sama aku deh, teman berdua. Kita tuh bakal akan lebih melted lagi, akan meleleh kita kalau misalkan perilakunya tuh hal-hal kecil, hal-hal simple yang bikin kita tuh bisa jatuh cinta, yang bisa bikin kita tuh ngerasa kayak di apa ya, princess treatment lah, atau mungkin dia peka lah, dibandingkan harus kayak everyday, every time dia bilang I love you, I miss you, you are beautiful, something like that. Menurut aku kayak kita lebih butuh actionnya dibandingkan kata-kata gitu, ya gak sih? Jadi buat kamu yang pengen gabung sama aku malam hari ini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, berkantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi selain cinta, ternyata respect juga penting banget teman berdua. Gimana pasangan bisa menghargai kita, cara ngomong kita juga ya kan, cara memperlakukan kita di depan orang lain, sampai cara dia dengerin ketika kita lagi ngobrol gitu. Karena cinta tuh bisa bikin orang bisa bikin orang bertahan, tapi rasa dihargai bikin orang tuh nyaman untuk menetap. Dan satu lagi yang sering banget dilupakan, support system. Pasangan yang baik itu biasanya bukan cuma hadir ketika lagi senang, tapi juga bisa nemenin ketika lagi jatuh atau lagi capek lah sama yang namanya hidup gitu. Jadi menurut aku, ya kayak aku bilang tadi, banyak kondimen ya selain cinta yang harus kita pikirin untuk mempertahankan suatu hubungan teman berdua. Kalau misalkan kamu cinta tapi dia menghargai, dia tidak menghargai kamu, atau mungkin cara dia nge-treat kamu depan teman-temannya kayak gimana, ngebentak kamu mungkin depan orang banyak, atau nyakitin fisik kamu atau gimana, ya kan? Tapi dengan alasan aku cinta dia, menurut aku itu bodoh sekali sih. Jadi selain cinta, hal yang penting dalam hubungan itu ya itu dia tadi, banyak kondimennya, kayak support system dan lain-lain. Nah, kalau misalkan versi kamu sendiri, bisa kamu share ke aku di sini sampai nanti di jam 11 malam.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

kalau kita ngomongin tentang kehidupan lagi, kehidupan hubungan ya teman berdua, emang ya emang gitu, harus banyak komprominya sih, karena nggak ada manusia yang sempurna. Dan ketika kita mengharapkan hubungan yang sempurna, kita juga harus jadi manusia yang sempurna gitu. Ketika kita mengharapkan pasangan yang sempurna, ya kita juga harus jadi pasangan yang sempurna. Adil aja kan. Jadi pasti ada negatif-negatifnya, maksudnya entah dari karakternya dia, atau mungkin dari background keluarganya dia, atau mungkin dari background dianya juga masa lalu dan lain-lain. Ya selama itu tidak mempengaruhi untuk masa depan yang lebih baik, menurut aku that's fine gitu. Jadi kita ke Instagram aja. Kali ini tuh cuma ada yeni.lindawati yang udah gabung ya teman berdua. Jadi selain cinta katanya keuangan, biar bisa makan bareng dan kasih gift. Iya, iya, iya. Ini banget ya, maksudnya kayak iya realita yang ada, keuangan gitu. Apalagi cewek-cewek kan sekarang lebih ke kayak gue gak mau hidup susah, jadi mau nyarinya aja yang udah settle. Untuk masalah ekonominya udah settle gitu. Kita maksudnya ini aja lah. Mikirnya tuh udah yang real-real aja lah ya. Kayak yang enggak kayak gimana sih ngomongnya? Zaman sekarang itu tuh justru kalau aku ngelihatnya ya, banyak orang yang tidak mau, correct me if I'm wrong, tidak mau memulai dari nol lagi. Maksudnya untuk menemukan pasangan yang masih mulai dari nol, kayaknya menurut mereka itu sudah terlalu berat ya buat kehidupannya mereka gitu. Jadi pasti nyarinya yang udah settle gitu. Rata-rata sih seperti itu. Aku nggak tahu ya apa gimana sekarang. Cuman kalau cewek pasti kalau misalkan ditanya pasti nyarinya yang udah mateng secara umur, mungkin secara pemikiran dan juga secara keuangan. Ya gak sih? Anyway, tadi ini tuh request lagunya Fajar Nur yang Sembutan Paku ya teman berdua, kita langsung dia puterin. Ada Fajar Nur dengar Sembutan Paku.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo. Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Oh, judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Keramanya. Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Udah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana?
2: Oke lah.
1: Nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Yeay, Rinjani, I'm challenged.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
1: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

So that was Duchi featuring Kodak Black with What It Is, Block Boy, teman berdua. Ini lagu sangat viral banget juga di 2023, ingat gak sih sama lagu ini? Ya kan, dan sudah membagi kita di menit ke-50 dari jam 10 malam. Sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini. Dan thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung juga tadi di Instagram teman berdua. Jadi intinya obrolan malam ini ya, bikin kita juga sadar kalau hubungan tuh ternyata bukan cuma soal aku cinta kamu, tapi juga soal komunikasi, kepercayaan, effort, respect, dan gimana dua orang itu sama-sama mau bertahan dan juga mau tumbuh bersama gitu. Jadi kalau kamu punya cerita ataupun pendapat soal hal paling penting selain cinta dalam hubungan, pasti banyak banget, gak cuma cinta. Semakin dewasa kita juga akan semakin paham gitu, ternyata cinta aja gak cukup untuk membangun sebuah hubungan, apalagi hubungan rumah tangga gitu. So, sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan seru berikutnya. Tetap jaga hati, jaga perasaan, dan jangan lupa bahagiain diri sendiri. Bye-bye.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: anywhere.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Kamu lagi dengerin Todo FM Gorontalo.
2: Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi, teman berdua. Kembali bersama siaran program Madiwa RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Minggu 24 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah di Republik Indonesia program Madiwa Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah, ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang, kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah, ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini, ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita, ya, tidak mensyukuri nikmat tersebut, waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan, ya, rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya, jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini

0: go anywhere.
1: Om ini, Bapak gua udah sup.
2: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis boleh, Bu.
3: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, So?
3: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
3: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Sama bayar. Kenapa doi?
2: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

0: sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

0: Widih, widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh,

menghadirkan pendekatan horor dengan sentuhan drama emosional yang kuat, unsur romans Darso dan juga Darcy menjadi perhatian utama dalam pengembangan cerita film ini. Sutradara Charles Gozali juga mengatakan hubungan Darso dan Darcy disiapkan sejak awal semesta Kodrat dikembangkan. Karakter keduanya diproyeksikan menjadi lawan emosional bagi Ustadz Kodrat yang akan di masa mendatang. Film Badut Gendong ini mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia 27 Mei 2026. Filmnya dibintangi Martino Leo, Derby Romero, Clara Bernadette, Deyin Tameler dan juga Iska Kivano. Beacon Academy menggelar pameran PYP Exhibition 2026 sebagai puncak pembelajaran peserta didik kelas 5. Kegiatan ini juga menampilkan berbagai proyek kreatif siswa yang berfokus pada isu lingkungan dan juga sosial. Kepala Sekolah SD Beacon Academy, Shirley Shah juga mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang belajar untuk memahami isu nyata. Selain itu, siswa juga diajak berkontribusi melalui aksi sederhana yang berdampak positif bagi masyarakat. Dan karya yang ditampilkan oleh siswa kelas 5 merupakan hasil riset mengenai berbagai persoalan global, terutama yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Beragam karya yang ditampilkan meliputi gerakan kebersihan lingkungan dan edukasi pemilahan sampah. Adapun kampanye hidup sehat hingga penggalangan dana untuk masyarakat kurang mampu. Lens mencetak sejarah baru dengan menjuarai Piala Prancis untuk pertama kalinya. Lens juara setelah mengalahkan Nice dengan skor 3-1 pada partai final The Stade de France, Sabtu 23 Mei 2026. Lens juga membuka keunggulan melalui gol Florian Thauvin di menit ke-24. Gol ini juga melanjutkan performa impresif Thauvin yang juga mencetak gol di babak perempat final dan semifinal. Odson ini kemudian menggandakan keunggulan Lens menjelang turun minum. Penyerang ini mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok di menit ke-41 sehingga membawa timnya unggul 2-0. Nice juga sempat memperkecil ketertinggalan di masa injury time babak pertama melalui gol Jibril Koulibaly. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Masuki babak kedua, Lens tampil dominan dan terus menekan pertahanan Nice. Abdallah Sima memastikan kemenangan Lens lewat gol dengan pada 12 menit jelang laga usai. Sekian info Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi. Baru tadi malam kita ketemu, sekarang subuh udah ketemu lagi. Yes, untuk hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026, kita menuju pertengahan bulan Mei, teman berdua. Cepet banget ya, ternyata bulan ini aku ngerasa cepet banget sih, teman berdua. Kalian juga ngerasa gak sih, tiba-tiba udah tanggal 24 aja gitu kan, terus tiba-tiba udah bulan Juni. Jadi aku bakal nemenin kamu hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune. The number you have dialed is not in service.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

That was Tini Tempah featuring Eric Turner with Written in the Stars tahun 2002. Ini tuh dari album Discovery ya. Discovery yang dirilis 2010. Dan ini kita ke informasi pertama aja untuk pagi hari ini teman-teman berdua. Ini tuh ada pembalap asal Indonesia, Kiandra Ramadipa, yang memulai balapan dari barisan terdepan setelah tembus 3 besar di kualifikasi Moto3 Junior 2026 di Catalunya. Jadi Ramadipa ini tampil impresif ketika sesi kualifikasi alias Q2 MotoGP Moto3 ya, Junior 2026 di sirkuit di Barcelona, Catalunya, yang berlangsung Sabtu kemarin, dan Ramadipa ini menjadi yang tercepat ketiga. Pembalap asal Sleman ini ada di belakang Fernando Bujosa dan Leandro Zani, dan Ramadipa juga mencatat waktu tercepat 1 menit 48,384 detik. Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team ini juga membukukan waktu tercepat di putaran kelima ya. Gak cuma itu aja teman-teman dua, Ramadipa juga menjadi pembalap dengan top speed tertinggi selama sesi prabalapan. Pembalap berusia 17 tahun ini mampu menembus kecepatan 243,2 km/jam. Dia memiliki rata-rata tercepat di antara seluruh pembalap di Kitsu. Jadi memang rata-rata kecepatan motornya si Ramadipa ini tuh menembus angka 240,8 dalam putaran, dalam 5 putaran ya teman berdua. Di tempat kedua itu ada pembalap Kyrgyzstan, Yaroslav Karpushin, yang hanya memiliki rataan 223,0. Peluang Ramadipa untuk memenangi balapan terbuka lebar asalkan dia bisa memanajemenkan kecepatan dengan baik.

0: waktu nikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih
2: kamu. Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mungkin kasihan mana semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu
1: minimal.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya
1: kan
0: undang kali kau ya, kalau kayak gimana Ikal?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip pertamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya
0: kan. Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Kita menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Siapa ngun yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal, terima kasih Ikal banyak ya. Ikal
1: yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Pim-pam.

0: Con đi bà quá.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1550.
1: Duit wae no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

El Nino, tahun ini teman berdua disebut bukan cuma sekedar musim kemarau biasa ya. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Dermawan Budi Setianto, ini juga mengatakan kalau El Nino kali ini tuh bahkan dijuluki El Nino Godzilla. Karena dampaknya yang besar ke lingkungan sama kesehatan masyarakat, apalagi ke anak-anak gitu. Jadi El Nino ini memicu kekeringan panjang ya, dan suhu udara ekstrim, sampai juga krisis air bersih yang bisa meningkatkan berbagai penyakit di anak sendiri, teman berdua. Berasa banget lagi, kemarin tuh panas, enggak kemarin, beberapa hari belakangan ini. Biasa kan orang kalau misalkan dapat rasa panas, biasa kan hujan toh. Tapi kan kemarin tuh enggak hujan sama sekali. Jadi dari pagi itu, sekitar jam 10-an itu udah berasa banget, hawa panas itu udah berasa, jadi keringetan terus gitu. Jadi suhu panas berkepanjangan ini bisa bikin anak lebih mudah kehilangan cairan tubuh. Nah, kondisi ini juga bisa berkembang dari dehidrasi ringan jadi berat kalau tidak ditangani dengan cepat gitu. Dan juga anak itu kan punya kemampuan pengaturan suhu tubuh yang belum sempurna ya dibandingkan orang dewasa. Jadi tubuh anak itu juga lebih cepat kehilangan cairan dibandingkan orang dewasa. That's why cuaca panas ekstrim tidak boleh dianggap sepele.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

ada kabar terbaru dari Shayna Spiro, teman berdua yang kemarin juga kita tahu lagunya booming banget ya. Nothing Could Matter. Yes, penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris ini resmi ngumumin rencana peluncuran album debutnya yang dikasih tajuk Visitor. Karya perdana ini juga dinantikan para penggemarnya dan dijadwalkan rilis secara global nantinya di 3 Juli 2026 mendatang di bawah naungan label rekaman Capitol. Jadi kehadiran album ini juga jadi langkah besar pastinya untuk Spiro setelah sukses memperkenalkan mini album atau EP pertamanya berjudul Sing Now, Swim Later tahun kemarin. Dan kabar gembira ini juga di-share di tengah momentum popularitas Spiro yang lagi meroket karena kesuksesan 3 single andalannya Die on This Hill, The Visitor, dan juga You Stole the Show.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

0: 2026 yang bakal disampaikan oleh prakirawan Said Mahadir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Minggu 24 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan terpantau hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Adapun untuk potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Tibawa, Motilango, Limboto Barat, Popayato, Lemito, Wanggarasi, Kuandang, Anggrek, Monano dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Untuk potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Limboto, Batu Daa Pantai, Telaga, Limboto Barat, Tabongo, Dungalio, Kota Barat, Dungingi, Atinggola, Gentuma, dan sekitarnya. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan, di mana potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Paguat, Marisa, Randangan, Sumalata, dan sekitarnya. Secara umum, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

lagi rame banget dibahas tentang fenomena blackout di Sumatera, teman berdua. Jadi isi apa sih namanya media sosial aku tuh lagi ngebahas tentang ini ya. Lagi rame banget fenomena ini juga, teman berdua, yang sempat terjadi di beberapa wilayah Sumatera ya. Jadi banyak aktivitas langsung terganggu, mulai dari internet hilang, sinyalnya lemot, sampai orang-orang tuh panik untuk nyari colokan juga, apa ya, nyari internet itu sampai keluar. Karena aku sempat ngeliatin juga video di mana jalanan di Sumatera itu padat banget. Semua orang tuh pada keluar rumah untuk sekedar nyari internet atau mungkin nyari listrik lah ya. Karena semua daerah tuh blackout alias listrik itu mati. Bahkan lampu-lampu jalan atau traffic light gitu juga pada mati. Jadi macetnya tuh di situ gitu. Jadi gak cuman karena fenomena si blackoutnya sendiri dan dampaknya juga dari yang bikin macet jalanan gitu, teman berdua. Nah, dari kejadian ini jadi kepikiran kan, kalau tiba-tiba listrik mati lama, itu tuh pasti kayak aduh, apalagi kalau misalkan handphone tuh udah jadi kayak kebutuhan kita setiap harinya, apa-apa kita juga load handphone ya kan. Bahkan mobile-bayar pun udah pakai handphone semuanya, jadi gak kebayang sih. Kalau dulu mungkin itu akan jadi hal yang biasa aja. Tapi kalau misalkan, karena dulu juga teknologi gak seliar ini kan, jadi mungkin kita masih akan bisa-bisa aja tanpa internet. Tanpa internet gitu kan. Zaman dulu kalau misalkan di Gorontalo, ingat gak sih kita orang ini selalu ada jadwal pemadaman listrik. Jadi kayak udah biasa, udah makanan kita. Jadi kalau misalkan semua mati lampu, bahkan bisa satu minggu itu bisa 3-4 kali. Dulu aktivitas aku tuh duduk di luar rumah aja, ngobrol-ngobrol sama orang-orang rumah gitu. Ya memang di zaman sekarang ini kan kehilangan listrik tuh kayaknya rasanya kayak kehilangan separuh hidup ya kan. Mau update sosmed susah, mau scroll juga gak bisa, baterai lowbat udah mulai bikin overthinking juga, mau transaksi juga gak boleh gitu, teman berdua. Nah, pagi hari ini kita bakalan ngobrolin soal ini. Jadi kalau misalkan kamu tuh lagi di situasi blackout kayak gini, teman berdua, kamu bakalan pilih ngapain? Apakah stay di rumah juga tidur anggap tidak terjadi apapun di dunia ini? Atau kamu milih untuk sama seperti orang-orang, mostly orang-orang di Sumatera sana yang memilih untuk keluar rumah untuk sekedar nyari listrik, colokan dan juga nyari internet? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08143000, lain telepon di 08121900924 dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih pakai barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: Fresh music only.
1: Dan Fresh Music Only dulu teman berdua. Ini tuh original soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengan Suaramu Lagi.

ada Alicia Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba. And this is Diva Barus featuring Hindia dengan Nafas.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.